0: Yang sesuai sama janji Tio tadi, hari ini kita bakalan ada di acara Bincang Asik ya, selama 1 jam ke depan bersama teman-teman aku yang udah hadir di studio ya. Kita sapa dulu aja kali ya mereka. Ada kakak Steiner Luder Imbing dan juga ada kakak Regis Revalin Talakua. Halo, selamat pagi.
1: Halo kak, selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya kakak-kakak?
2: Puji Tuhan,
0: baik. Oke, luar biasa ya. Oke, kedengeran nggak suaraku di head?
1: Kedengeran
0: ya, aman ya.
1: Aman.
0: Oke, mantap. Nah, teman berdua, sesuai janji aku ya, hari ini kita bakalan ngebahas soal generasi cashless, kris dan pelindungan konsumen. Nah, dari tadi pagi sebenarnya kita udah ngebahas sedikit terkait dengan metode pembayaran yang disukai sama anak-anak zaman sekarang nih, kayak mulai kris, terus juga pakai cash atau pakai card ya, debit atau misalkan atau kredit. Tadi udah aku bacain juga pollingnya, ternyata memang tadi sih 7 ya, 7 orang yang ikutan polling itu, 6 orang itu tuh memilih pakai kris. Jadi emang mungkin bisa dibilang pakai pembayaran pakai kris sih udah senempel itu gitu dalam keseharian mereka. Nah, oh ya, aku belum kenalin kalian berdua ini sebagai apa ya, teman berdua. Jadi kakak Steiner ini adalah duta kris Bank Indonesia Provinsi Maluku ya. Terus juga kakak Regis ini itu sebagai duta pelindungan konsumen. Oke, nanti kita bakal ngebahas sama mereka berdua, teman berdua. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya langsung, bisa banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita ya, di @RRIPro2Ambon atau juga di kolom live chat kita di RRI Digital gitu. Oke, langsung aja mungkin buat para teman Pro2 nih, belum terlalu familiar dengan apa sih itu duta kris dan juga duta pelindungan konsumen, mungkin boleh dijelasin sedikit gitu kira-kira perannya itu seperti apa. Silakan.
1: Oke, mungkin saya terlebih dahulu ya kak. Halo teman-teman semua, sebelumnya saya Steiner, duta kris Bank Indonesia Provinsi Maluku 2026. Kurang lebih kak, peran duta kris sendiri itu membantu khususnya unit sistem pembayaran di Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk melakukan digitalisasi sistem pembayaran khususnya dalam hal ini kris. Jadi membantu turun langsung untuk akuisisi user kris dan juga merchant.
0: Oke, jadi sekaligus juga mempromosikan kris gitu juga ya. Oke, itu tadi kalau duta kris. Kalau duta pelindungan konsumen seperti apa tuh?
2: Iya kak, halo semuanya.
0: Halo.
2: Oke, saya Regis Revalin Talakua sebagai duta pelindungan konsumen Bank Indonesia. Mungkin simpel aja meneruskan dari yang tadi duta kris. Jadi sekarang untuk transaksi pembayaran digital itu sangat amat mudah, tapi di situ pentingnya makanya dari itu Bank Indonesia menghadirkan duta pelindungan konsumen, karena dalam setiap transaksi itu pasti ada plus minusnya. Jadi fungsinya duta pelindungan konsumen itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang transaksi yang aman seperti itu.
0: Oke, jadi melakukan edukasi ya kepada masyarakat ya, kira-kira transaksi yang aman itu seperti apa gitu. Oke. Berarti tugasnya memang sangat-sangat ini ya, tanggung jawabnya lumayan besar juga ya, buat mengedukasi sekaligus juga mempromosikan dan membuat orang-orang ini lebih aware lagi gitu sama pembayaran digital seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita lihat sekarang nih ya, tadi kayak yang aku udah spill di awal, kalau misalkan ternyata banyak sekali teman berdua yang udah lebih familiar dan lebih memilih kris untuk menjadi metode pembayaran yang dia pakai sehari-hari. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri seperti apa dari kalian berdua nih, terutama duta kris dan juga duta pelindungan konsumen, melihat perkembangan pembayaran digital di masyarakat saat ini?
1: Oke kak, kalau dari saya pribadi selama mengikut kegiatannya Bank Indonesia, terus juga sering diikutsertakan dalam turun langsung ke lapangan, akuisisi user kris dan lain-lain, tanpa dipungkiri memang kalau di Kota Ambon sendiri banyak sekali yang sudah menggunakan kris. Karena kris itu adalah sistem pembayaran yang terus diarahkan agar semakin cepat, mudah, murah, aman, dan juga andal. Tapi pentingnya juga dalam perkembangan transaksi digital ini harus

0: sebagai pengguna itu cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Karena cepat kita tidak perlu memikirkan uang kembalian atau kita tidak memikirkan kalau kita membawa uang cash atau tidak. Terus transaksi kris itu bisa dimulai dengan nominal transaksi kris itu hanya dengan 1 rupiah, Kak. Jadi dengan 1 rupiah kita sudah bisa melakukan transaksi kris. Kemudian untuk pedagang itu lebih mudah karena dengan kris pencatatan keuangannya lebih lengkap, kemudian tidak perlu memikirkan uang kembalian dan menghindari yang namanya tuh uang palsu.
1: Okay.
0: Jadi pedagang juga tidak perlu repot-repot memikirkan kembalian, dan juga pedagang tidak perlu takut dengan adanya uang palsu, apalagi sekarang kan uang palsu juga tanpa dipungkir itu selalu ada ya, Kak.
1: Iya sih, aku dulu juga pernah dapat uang palsu, terus 100.000 lagi. Kayak aduh, gimana ya? Ya mau enggak mau kan? Mau enggak mau juga enggak bisa kita pakai gitu. Terus juga waktu itu sempat sih kepikiran jahat gitu buat beli bensin aja coba gitu. Tapi memang ternyata enggak bisa juga karena uang palsu tuh sekelihatan itu gitu. Itu. Terus kalau tadi kan kamu bilang murah. Nah, emang kalau kita pakai kris itu ada biaya adminnya?
0: Kalau pakai kris itu gak ada biaya admin, Kak, buat kita sebagai
1: pembeli ya.
0: Pembeli. Sebenarnya ada tuh namanya itu bukan biaya admin, Kak, tapi MDR. MDR itu merchant discount rate. Itu dari Bank Indonesia tetapkan buat pedagang agar pedagang tuh dikenakan biaya. Tapi kalau untuk UMKM biasanya tuh transaksi di bawah 500.000 itu tidak dikenakan biaya apapun.
1: Oke. Jadi transaksi di bawah 500.000 tidak ada biaya apapun
0: untuk UMKM.
1: Untuk UMKM ya. Oke. Nah, berarti kalau kalian sendiri berarti udah ini lebih sering pakai kris atau pakai tunai?
2: Sering pakai kris, Kak.
0: Pakai kris.
1: Pastilah ya, karena kalau apa ya? Belanja atau apapun itu kalau pakai tunai itu jujur aku sendiri juga kadang ribet gitu. Karena harus ngitung kembalian lagi. Kan siapa tahu kembaliannya kan kelebihan atau kekurangan kan juga ribet juga kan. Terus abis itu belum lagi kalau misalkan itu tadi ya dapat uang palsu gitu.
0: Iya benar.
1: Itu aduh kayak apa ya, apes tuh nggak ada di kalender.
0: Iya benar.
1: Oke. Tadi kita udah ngebahas soal keuntungan penggunaan kris ya dalam kehidupan sehari-hari juga. Terus, nah ini nih, sering kita mendengar istilah katanya semakin melek teknologi, kita itu harus semakin melek teknologi. Nah, menurut dari kacamata kalian nih ya, apakah penggunaan teknologi pembayaran itu sudah cukup atau masyarakat itu perlu memiliki literasi digital dengan baik? Kakak Regis mungkin mau menjawab.
2: Iya, Kak. Karena dilihat dari sekarang semakin banyak digital, semakin juga kita harus lebih waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang sekarang, Kak. Karena di sekarang ini banyak sekali pengaduan-pengaduan itu tentang kena penipuan. Misalnya mereka di chat suruh harus transaksi gini. Tapi tanpa sepengetahuan mereka itu mereka ditipu. Jadi harus semakin kita semakin melek digital, semakin juga harus meningkat literasi digital itu. Karena kalau gagal paham saja, itu bisa langsung hangus tuh. Jadi makanya itu ada yang namanya prinsip PK.
1: Okay. Apa itu prinsip PK?
2: Nah, prinsip PK itu adalah peduli, kenali, sama adukan. Pertama, peduli itu terhadap keamanan. Kenali setiap risikonya, sama adukan jika ada masalah. Simpelnya kayak gitu, Kak.
1: Oke, jadi peduli, kenali, dan adukan ya. Nah, kita mulai mungkin kita spill satu-satu kali ya. Kita bahas satu-satu peduli. Nah, konteksnya peduli ini tuh dalam transaksi digital itu seperti apa sih? Jadi masyarakat itu harus peduli ke apa gitu dalam melakukan transaksi digital?
2: Iya, kalau untuk yang peduli sendiri itu berarti tidak terburu-buru saat bertransaksi dan selalu memperhatikan keamanan serta data serta pembayaran. Jadi misalnya kalau mau beli sesuatu, jangan langsung terburu-buru bayar. Misalnya ini ada barcode kris, datang langsung scan. Itu jangan, harus pastikan lagi sebenarnya datanya ini sesuai tidak. Misalnya nama merchantnya Kios Experience, pas bayar munculnya kok beda. Nah itu harus dipertanyakan. Jadi Jadi setiap

0: kali melakukan transaksi itu harus lebih hati-hati. Itu namanya kita harus lebih peduli.
1: Oke, terhadap keamanan. Peduli sama keamanan. Jadi hati-hati dulu sebelum scan nih, sebelum transaksi nih harus dipastikan dulu ini benar enggak sih nama tokonya gitu kan ya. Nominalnya juga kali ya. Jangan sampai 10.000 kita transfernya 100.000. Iya. Oke, terus kenali. Nah, apa ini kenali maksudnya?
0: Nah, kalau kenali ini sendiri, itu kenali siapa yang menghubungi. Kemudian tujuan transaksinya apa, nama merchant, yang kayak tadi di awal, peduli. Terus serta informasi atau tautan yang diberikan. Semisalnya nih, dapat chat atau dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, itu jangan langsung panik. Jangan langsung cepat-cepat jangan langsung bereaksi
2: atau jangan langsung buru-buru.
0: Lakukan yang si penelepon atau si dari si chat ini yang apa yang mereka arahkan, jangan langsung buru-buru lakukan, karena jadi itu penipuan. Karena karena sekarang kan banyak ya, karena banyak ya pengaduan. Misalnya mereka dapat misalnya kejadian ada yang ditipu bawa-bawa nama Bank Indonesia, katanya nanti akan dapat uang senilai berapa ratus juta, tapi harus ditransfer dulu berapa puluh juta kayak gitu. Terus itu sering terjadi, ada yang memang kayak gitu langsung melakukan transaksi, langsung selesai transfer 35 juta. Nah, dia langsung transfer 35 juta, datang ke Bank Indonesia pas tanya ternyata bukan. Penipuan kayak
2: karena
0: gitu.
2: Emang katanya penipu seniati itu sampai kayak buat website gitu loh kak.
1: Bener-bener kemarin.
2: Terus kayak mengatasnamakan bank. Terus kalau yang kenanya nih sebenarnya orang tua yang usia rentan, jadi kayak udah mau lanjut usia, jadi kan mudah banget ya kalau ditipu. Jadi kayak kalau ditipu itu percaya-percaya aja. Misalnya kayak tolong bapak transfer dengan nominal sekian, nanti dikembalikannya tuh misalnya berkali-kali lipat kayak gitu.
1: Oke, kirain cuma Raffi Ahmad sama Willy Salim aja.
2: Indonesia
1: juga ya. Oke, sudah sengeri itu. Dan aku juga setuju sih, kayaknya emang orang-orang yang lanjut usia tuh lebih rentan ya buat terkena scam kayak gitu. Betul. Berarti nih kalian untuk sosialisasinya juga ke orang-orang yang lanjut usia juga dong ya?
0: Oke.
1: Nah, habis kenali, terus habis itu adukan. Nah, adukan ini seperti apa tuh kak?
0: Nah, adukan ini mengarahnya itu seperti kalau semisalnya ada masalah, itu langsung adukan ke kanal resminya. Semisalnya kalau menggunakan aplikasi Dana nih,
2: ada masalah di Dana.
0: Itu hubungi dulu si Dananya. Pihak Dananya lapor dulu. Setelah itu kalau tidak ada tindak lanjut, nah baru boleh ke Bank Indonesia. Tapi pelaporan di Bank Indonesia itu cuma terkait sistem pembayaran, tapi kalau mengenai kredit, mengenai itu ke OJK. Kemudian juga ada juga link aduan itu ke mungkin
1: spam telepon.
0: Kayak gitu-gitu di Kominfo itu di
2: bisa dilaporkan.
0: Itu ke aduan nomor itu bisa dilaporkan. Kemudian ada juga mungkin nomor-nomor rekeningnya itu bisa dilakukan juga cek rekening itu di Kominfo semuanya.
1: Ada nomornya atau mungkin website yang bisa dihubungi kalau misalkan ada mungkin teman-teman kita yang baru saja amit-amit ya terkena penipuan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk di Bank Indonesia sendiri itu bisa langsung hubungi di 131. Kalau misalnya susah untuk diingat call centernya Bank Indonesia, ingat aja 131 itu adalah 13 itu adalah lambangnya B. Terus kalau yang 1 itu adalah I, itu untuk lebih memudahkan untuk mengingat.
1: Masuk ya. Oke. Itu tadi ya teman Prodo ya, buat kamu ya yang kira-kira habis terkena penipuan, minum dulu kakak, boleh silakan.
2: Ya maaf ya.
1: Karena cuaca Ambon akhir-akhir ini emang lagi apa ya, kering-kering gitu. Teman-temanku juga banyak yang pada sakit kayak radang tenggorokan lah, terus ya macam-macam lah ya. Memang kita harus aware sama kesehatan kita ya teman-teman, apalagi kita juga punya kesibukan lain ya. Apalagi teman-teman ini kan duta kris dan juga duta pelindungan konsumen dari Bank Indonesia, pasti juga harus memaintain kesehatannya seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita bahas balik lagi ya ke kris ya. Nah, kalau kita ambil contoh sederhana, misalkan nih ada seorang membeli makanan di warung ya, Terus dia itu pengen bayar pakai kris. Nah, kira-kira nih, ini kita langsung studi case ya, ceritanya ya, studi case. Nah, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembayaran?
2: Yang perlu diperhatikan itu pada saat kita scan, pastikan itu nama merchant itu sesuai dengan apa yang tertera. Misalnya namanya itu warung Bu Ami. Pas kita scan, kita harus lihat nomornya warung Bu Ami apa bukan. Soalnya kan juga banyak yang sekarang itu kan scam-scam kris palsu itu loh kak. Jadi ada kris terus ditimpa lagi sama barcode kris. Jadi itu yang perlu dipastikan, itu nomor merchant udah sama belum. Terus nominal yang kita input juga udah tertera atau belum. Nominal yang kita input itu udah sama atau belum. Kalau udah sesuai semuanya, baru kita bisa melakukan transaksi.
1: Oke.
2: Jadi sederhananya tuh scan, cek dulu, baru payment.
1: Iya. Berarti tadi ya. Tapi kadang nih ya, kalau misalkan aku lagi beli sesuatu nih, kita tuh harus nunjukin dulu. Dan kadang yang beli itu tuh kayak memfoto dulu. Itu mungkin salah satu cara buat yang jual memfoto dulu. Itu mungkin salah satu cara juga buat itu tadi ya, apa namanya, memastikan gitu transaksinya udah masuk atau berhasil atau belum gitu.
2: Sebenarnya kalau dari yang saya ketahui sendiri tuh kak, biasanya tuh memang langsung pas kita bayar itu biasanya tuh ada notifikasi yang muncul di handphone kita yang terhubung sama misalnya kayak GoPay Merchant. Kalau GoPay Merchant tuh langsung masuk notifikasinya. Cuman mungkin kalau yang foto itu biasanya tuh, kalau dulu saya sempat kerja juga di coffee shop part time, biasanya kita foto itu karena tidak ada owner kak. Tidak ada owner yang ada handphonenya yang bisa langsung cek. Jadi karena tidak ada owner, makanya itu disuruh foto aja dulu transaksi pembayarannya.
1: Oke, baru nanti di cross check ke itu ya,
2: mutasi itunya. Mutasi di itunya. Misalnya kalau pakai GoPay Merchant, berarti dicek di GoPay Merchant.
1: Oke. Nah, kalau transaksi kris ini kan udah dilakukan nih, tapi kadang itu tuh juga saldonya kita tuh udah kepotong. Nah, cuman transaksinya itu belum diterima di si pedagangnya. Nah, itu apa yang sebaiknya kita lakukan?
2: Kalau itu yang sebaiknya kita lakukan, kita stop dulu, kasih jeda dulu, jangan kita langsung melakukan payment lagi, melakukan transaksi lagi. Kalau misalnya memang saldo kita kepotong, kita stop dulu, kita langsung cari PJP atau penyedia jasa pembayaran yang kita gunakan. Misalnya saya pakai GoPay buat melakukan transaksi pembayaran nih kak, terus saya scan untuk bayar, katakanlah saya bayar kopi 25.000, tapi ternyata di saldo saya sudah kepotong 25.000, tapi tidak masuk ke si merchant atau si pedagang ini. Yang harus saya lakukan itu saya stop dulu, saya cari call center GoPay di website resmi, saya telepon, saya kasih tahu dulu ke PJP-nya kalau saldo saya terpotong. Terus saya tunggu dulu sampai ada konfirmasi dari PJP-nya. Jadi jangan melakukan transaksi lagi kalau memang saldo kita terpotong.
1: Ditunggu dulu. Atau hubungi itu tadi call centernya supaya kayak terkonfirmasi gitu, kenapa saldo udah kepotong tapi belum masuk
2: ke
1: mama yang jual gitu.
2: Oke.
1: Jadi tergantung ininya juga kita, tergantung platform yang kita pakai juga ya.
2: Oke.
1: Nah, terus kalau untuk tadi kan mungkin kita udah ngebahas sedikit tentang kris di point of view kita sebagai pembeli. Nah, kalau sebagai pelaku UMKM sendiri, kira-kira manfaat penggunaan kris itu seperti apa?
2: Manfaat kemudahan kris itu yang pertama tuh yang sudah seperti yang kita bahas tadi, tidak perlu memikirkan yang namanya uang kembalian, menghindari uang palsu. Terus juga kita tidak perlu biasanya kan uang tunai ini kan kak, uang tunai kan banyak orang yang sudah memegang uang tunai itu, dalam artian kayak uang tunai itu sudah berkali-kali
1: berganti
2: tangan. Jadi kan kita tidak tahu ya, di maksudnya menghindari apa ya, resiko kesehatan juga sebenarnya. Terus juga kalau untuk merchant sendiri itu pencatatan keuangannya sangat lengkap pak, mulai dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, karena saya juga punya barcode kris sendiri jualan parfum kak, jadi pencatatan keuangannya tuh lengkap banget. Jadi tidak perlu khawatir, jadi uang masuk hari ini terus mau dicek pendapatan hari ini tuh pencatatan keuangannya tuh sangat lengkap. Terus kalau melakukan pencairan juga mudah, langsung masuk ke rekening ya.
1: Oke, dan kalau pakai kris itu kan nggak perlu ini ya, settlement gitu ya.
2: Iya.
1: Kan kalau misalnya pakai EDC itu kan tiap malam sebelum closing ini kita harus settlement dulu ya, supaya transaksinya apa ya, record atau gimana ya, gitu. Tapi kalau kris nggak perlu juga. Oke, oke, oke. Terus tadi juga disampaikan kalau misalkan apa namanya, untuk pencatatannya udah lebih detail gitu. Jadi kita sebagai pelaku usaha nih gak perlu ngitung-ngitung lagi gitu.
2: Iya benar.
1: Benar. Kamu dulu pas part time jadi barista kan juga sebelum closing kan harus ngitung lagi.
2: Iya benar.
1: Duitnya ini sama uang modalnya nih kecampur atau enggak, atau
2: iya,
1: ini apa enggak, gesek apa enggak gitu. Sebenarnya dulu aku juga
2: barista.
1: Barista. Tapi pernah kerja di toko perlengkapan bayi.
2: Oh iya.
1: Meskipun bukan jadi kasirnya ya.
2: Bukan jadi bayinya, Kak.
1: Bukan jadi bayinya juga. Bukan jadi bayinya juga. Cuman apa ya, setiap closing tuh kayak harus ngitung dulu duitnya sampai malam-malam. Sampai ya harusnya kita pulang jam 10 tapi harus molor sampai setengah 11. Belum lagi kalau misalkan duitnya ada yang apa, nyelempit kemana
2: mas,
1: ya minus gitu. Jadi nanti kayak kita harus, ya mau gak mau harus ganti gitu. Tapi kalau kris aman lah ya, semua kan udah langsung masuk ke dompet digital.
2: Iya,
1: jadi bener, gak perlu kita apa-apain lagi. Semuanya udah terrecord disana gitu. Oke, okay. Nah terus juga tadi kamu menyampaikan kalau misalkan resiko kesehatan ya,
2: yeah,
1: uang itu kan udah berganti-ganti kepemilikan gitu. Kadang juga sebel juga kan kalau misalkan kita dapat duit tadinya baru nih, terus dapat duitnya jadi agak lecek gitu.
2: Yeah.
1: Kan kayak aduh sayang nih masuk dompet gitu. Oke, oke, oke. Nah nomor 2, aku mau ngingetin lagi buat kalian ya yang mau tanya-tanya sama Kakak Stena dan juga Kakak Regis, bisa langsung ke Instagram ataupun ke WA kita ya. Aku tungguin pokoknya pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Ini udah ada yang masuk sih sebenarnya, cuman aku tahan dulu, aku keep buat nanti gitu kali ya. Oke, okay. Nah sekarang kita masuk ke mungkin isu-isu penipuan dan juga keamanan ya. Tadi sempat udah di spill dikit sih, cuman mungkin supaya teman Perdua nih yang lagi ngedengerin Perdua RI Ambon nih bisa lebih tahu lagi, bisa lebih aware lagi bagaimana mencegah ya, terjadinya penipuan di diri yang terjadi ke kita. Nah, di balik kemudahan transaksi digital, mungkin selain tadi yang sudah di-spill ya, kira-kira modus apa lagi sih gitu yang harus kita waspadai sebagai masyarakat ketika kita melakukan transaksi digital?
0: Nah Kak, jadi sekarang itu kan banyak modus-modus penipuan. Nah yang tadi mungkin ada yang saya sudah jelaskan. Kemudian yang berikutnya itu ada mewaspadai penipuan yang meminta OTP,
1: oke,
0: okay, one time password, PIN, paspor, data pribadi, tautan palsu, ataupun pembayaran dengan alasan tertentu.
1: Nah,
0: misalnya nih, banyak juga mungkin teman-teman semua juga tahu atau pernah mengalami yang namanya modus penipuan palsu, yaitu adalah si penipu ini mengirim kartu undangan pernikahan, tapi berformat filenya APK.
1: Oh, ya, benar-benar.
2: Pernah dikirim nih,
1: Kak. Pernah di grup biasanya kayak gitu, ada orang-orang kan. Terus nomor siapa nih, gitu tiba-tiba masuk, terus ngirimin itu APK. Formatnya, iya, ah, benar.
0: Nah, itu salah satu modus penipuan yang ya cukup diperbincangkan sekarang. Soalnya dengan cara, misalnya nih dapat pesan, teman-teman dapat pesan kayak gitu, terus langsung diklik, itu bisa jadi data pribadi langsung mereka ambil.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian saldo yang ada entah itu di e-wallet ataupun di e-banking itu bisa langsung ludes. Soalnya pernah ada kejadian juga, ada yang melapor kayak gitu.
1: Iya, astaga, ngeri banget ya berarti ya, kalau itu kita sampai buka dan install gitu.
0: Ya, terkadang pun ada yang udah di, kita udah ngomong edukasikan, ternyata
1: dilakukan
0: juga jelang lama, dia kena penipuan itu, dia lupa, jadinya dia klik.
1: Oke.
0: Terus dalam hitungan detik, dia lihat e-bankingnya, itu gajinya baru masuk, tiba-tiba langsung ludes.
1: Astaga, jahat banget sih itu sih. Cuman mungkin ini kali ya, orang udah kepalang happy dulu nih, dapat undangan pernikahan, mungkin dari teman kita ya kan, yang kita udah nantikan gitu hari bahagianya gitu, akhirnya ya dibuka gitu. Oke, tapi kalau link pernikahan itu juga harus aware juga atau gimana? Kalau misalkan temanku nih ngundang aku tapi pakai link, itu juga gitu juga enggak? Harus waspada juga enggak?
0: Kalau kayak gitu sih, untuk sekarang untuk modus penipuan itu kayaknya enggak ya. Mm-hmm. Kemudian itu pastikan lagi siapa yang ngirim undangan ini.
1: Oh, iya,
0: terus kemudian pasti kan di setiap link itu pasti ada ya. Kalau saya klik dikirim linknya, itu pasti nanti udah muncul kayak undangannya pasti terlihat dulu. Mm. Kalau memang undangannya tidak terlihat, pastikan lagi telepon atau pastikan ini dia yang benar kirim sebelum klik.
1: Oke. Okay.
0: Dia mewaspadai atau apa ya?
2: Cek dulu
0: lah istilahnya.
1: Oke. Jadi intinya waspadai ya, cek dulu, cek berkali-kali, jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya.
2: Iya.
0: Karena ada juga kasus di mana mungkin temannya yang kirim, terus dia percaya aja, tapi ternyata tanpa diketahui si handphonenya teman ini udah dihack. Kayak gitu, jadi mereka bebas ngirim tautan atau kirim file gitu untuk sesama. Kemudian juga ada modus penipuan, yaitu mereka kirim link itu menang hadiah.
1: Okay.
0: Kayak misalnya, ya selamat Anda mendapatkan uang senilai kayak gini-gini. Tolong lengkapi data pribadi di bawah ini. Nah, itu juga termasuk modus penipuan. Kayak gitu. Kalau dapat pesan kayak gitu harus diwaspadai, dicek lagi. Kalau misalnya kalian gak melakukan transaksi di aplikasi tersebut, entah itu dapat chat dari e-wallet ataupun kanal apapun itu, dipastikan lagi. Apalagi mengatasnamakan bank, itu harus dipastikan ulang lagi.
1: Iya, aku kayaknya hampir mau ketipu sih yang itu sih. Jadi dulu tuh modusnya gini, dari bank BCA, dia itu foto profilnya BCA juga, terus ada centang hijaunya kan di WA kan. Nah, selamat kamu mendapatkan undian untuk menjadi nasabah prioritas. Jadi sebenarnya agak gini sih. Ini beneran enggak? Maksudnya saldoku ini cuma 500.000. Kenapa bisa dapat undangan buat jadi nasabah prioritas gitu? Akhirnya terus aku udah sempat buka linknya, aku udah ngisi kan, ngisi. Kok suruh masukin nomor kartu gitu? Aku agak berhenti. Aku agak apa ya? Mikir dulu. Nomor kartu ini kan kayaknya gak boleh disebar kan. Terus habis itu, wah ini kayaknya penipuan deh. Udah gak usah dilanjutin. Untung aja aku sadar. Coba kalau enggak, ya udah 500.000 yang di itu mungkin dibawa kabur sama itunya. Oke, itu tadi ya modus penipuan dari bank. Suruh melengkapi data diri. Terus habis itu, ya itu diambil lah semuanya.
2: Yes. Iya, gitu. Sekarang kan yang mengatasnamakan bank itu kan banyak banget ya, apalagi kayak telepon gitu-gitu dengan meyakinkan kayak seolah-olah dia ini customer service, terus mengarahkan. Bahkan tuh yang pernah saya lihat tuh dia sampai bikin email yang seolah-olah itu dari bank. Jadi kayak nelfon nasabah terus ngasih email buat arahin nasabah. Untungnya tuh nasabahnya tuh cepat sadar kalau itu maaf pak, kalau itu tuh modus penipuan. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan pernah bagikan OTP ke orang lain. Karena sekalipun itu orang bank yang minta, kalau by telepon, itu OTP atau one time password itu milik kita pribadi. Jadi orang lain itu tidak boleh tahu, dan bahkan dari pihak bank pun tidak berhak untuk menanyakan OTP kita. Karena itu kan verifikasi yang sangat penting ya.
1: Oke, jadi OTP, PIN sama password. Oke, itu adalah hak kita. Tidak boleh seorang pun tahu, bahkan sebagai petugas bank sendiri juga nggak boleh tahu itu ya. Oke, jadi ya, saking pentingnya 3 poin itu ya teman pro 2 itu harus benar-benar kita jaga baik-baik. Oke, nanti mungkin kita lanjutin lagi ya, masih ada lagi nggak modus-modus penipuan lainnya yang pengen di-spill?
0: Itu aja sih kak.
1: Itu aja ya. Oke, teman pro 2 kita break dulu ya, nanti kita bakalan balik lagi ngebahas soal bagaimana keamanan transaksi digital dan lain sebagainya ya. Nanti Tio dan juga teman-teman bakal balik lagi, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Oke, kalian masih sama Tio Nugroho di Bias Bincang Asik spesial pagi hari ini teman pro 2 ya. Dan Tio juga masih sama kakak Steiner dan juga kakak Rajesh ya teman. Halo kakak-kakak.
1: Halo kak.
0: Oke, kita kembali lagi buat ngebahas tentang keamanan transaksi digital ya. Nah, kebetulan ini udah ada yang masuk ya pertanyaan. Mungkin aku langsung tanyain aja ke kalian ya. Ini dari Michelle, ada di Kuda Mati. Dia tanya, kalau setelah transaksi ini saya sering merasa lebih boros kalau bayar pakai kris ya, karena tinggal scan aja. Apakah benar pembayaran digital itu bisa membuat kita kurang sadar dengan pengeluaran? Gimana menurut kalian ya?
1: Halo Kak Michelle, bukan kakak aja.
0: Oke. Jadi aku pun juga sejujurnya ngerasa kayak gitu.
1: Kayaknya juga gitu gak sih?
0: Iya, benar. Soalnya kayak suka gak sadar gitu. Kan tinggal scan-scan aja. Maksudnya kayak kalau kita ngebayar pakai kris itu kayak enggak ada sesuatu yang hilang dari kita.
1: Iya. Kalau kita megang uang cash terus bayar kayak ngerasa kayak uangnya berkurang.
0: Iya, uangnya berkurang. Jadi kayak disayang-sayang gitu duitnya. Terus ya itulah dia ya. Enggak cuman kamu aja Kak Michelle ya.
1: Iya, kita semua juga merasakan.
0: Kita semua juga merasakan hal yang sama. Cuman ya itu tadi ya, mungkin lebih ke self awareness aja enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Supaya kayak kita jangan sampai kalap kalau misalkan beli sesuatu gitu. Oke. Itu ya. Itu ya Kakak Michelle ya. Semoga ya di manage lagi keuangannya. Jangan sampai kalap. Oke. Oke. Mungkin kita lanjut dulu. Tadi kita udah ngebahas soal modus penipuan ya, terkait dengan OTP, PIN sama password yang enggak boleh dikasih tahu ke siapapun. Even itu petugas bank itu enggak boleh tahu OTP, PIN sama passwordnya kita. Nah, oke. Terus nomor berikutnya, teman-teman, kalau misalkan ada seseorang nih ya yang ngaku dari bank, atau tadi udah sih ya sebenarnya, cuman mungkin bisa lebih ditekankan lagi supaya teman-teman di luar sana lebih aware dan jangan sampai terkena tipu muslihatnya mereka ya. Kalau misalkan ada seseorang nih yang ngaku dari bank, Bank Indonesia, Bank BRI, BCA dan lain-lain, kalau misalkan meminta data pribadi kita ya, apa yang sebaiknya kita lakukan?
2: Nah, kalau minta data pribadi lebih ke PIN paspor kali ya, atau identitas diri. Semisalnya kalau kayak gitu lebih ditekankan untuk apa. Terus kalau memang bisa, kami aja sendiri yang buat. Dari si pihak yang mempunyai data itu yang buat. Jangan kasih ke pihak bank apapun itu, siapapun dia, mau dia petinggi-petinggi pun yang minta, gak boleh. Soalnya data itu bersifat pribadi. Karena data itu yang nanti akan bisa saja, kan manusia ya kak, walaupun dia pegawai bank ataupun siapapun itu, pasti aja bisa nanti, gak tahu orang punya niat jahat atau apapun itu, kita gak tahu. Jadi siapapun dia, apapun jabatannya, jangan dikasih, karena itu bersifat pribadi dan rahasia. Karena dari data pribadi itu bisa nanti mengambil alih akun juga, entah mungkin nanti ada melakukan transaksi tanpa izin juga. Kayak gitu sih kak.
0: Jadi memang data pribadi itu jangan dikasih ke orang.
2: Iya. Kalau dari ke keluarga pun enggak boleh sih. Ke keluarga, teman, pacar yang dianggap dekat pun enggak boleh.
0: Oh iya, ada satu case juga. Jadi temanku, sebenarnya aku enggak terlalu kenal sih sama dia sih. Cuman kayaknya banyak case di luar sana yang seperti ini juga. Jadi pacaran mereka berdua, tapi KTP-nya tuh dipinjem gitu buat pinjol. Terus akhirnya mereka putus.
1: Damn,
0: itu kayak astaga. Mungkin kalau misalkan ya 1 juta 2 juta pernah ya. Ya tapi enggak oke juga sih ya. Kalau sampai 30 juta, 40 juta.
2: Wow.
0: Waduh. Parah sih, belum lagi bunganya ya kan. Bunga pinjol kan tinggi-tinggi banget tuh kan ya. Iya, waduh. Kalian punya teman yang kayak gitu juga enggak?
1: Gua punya lagi kok.
0: Enggak punya.
2: Sering dapat kayak
0: sering
2: gitu
0: dapet,
2: sih.
0: Iya kan.
2: Jadinya kasihan kan.
0: Kasihan benar-benar. Jadi
2: ini yang punya data diri ini yang harus melunasi juga ujung-ujungnya.
0: Itu karena kalau misalkan kayak gitu kan nanti BI rate-nya kan merah kan ya. Enggak bisa kredit atau apapun gitu kan ya. Ya kan? Oke. Terus nih mungkin ada nggak sih kira-kira tanda-tanda gitu yang bisa dikenali sama masyarakat ketika sebuah transaksi atau tawaran digital itu mulai mengarah ke arah penipuan? Ada nggak kira-kira?
1: Yang paling yang paling ini sih kak, dia mendesak.
2: Yeah.
1: Dia selalu memburu-buru. Jadi kayak apapun itu dalam melakukan sesuatu, misalnya dia telepon atau dia by chat, dia mengarahkan, dia tuh mau pasti cepat-cepat transaksi, kayak dia memburu-buru, ayo pak sini sini sini, dia harus mau satu-satu dengan cepat karena ya namanya penipu ya. Ya yeah. Yes.
2: Sama kadang dia maksa harus, terus dia menawarkan juga penawaran yang gak masuk akal, misalnya selamat Anda mendapatkan 120 juta, terus siapa sih yang mau kasih 120 juta secara cuma-cuma,
0: yang bolong gitu ya.
2: Iya, karena itu sih yang harus diwaspadai kayak gitu. Terus kayak nominal yang ditawarkan itu besar sekali, entah atau menang giveaway atau apapun itu, kayak tawarannya besar itu gak masuk akal sih kak. Kalau ada tawaran-tawaran kayak gitu, itu harus diwaspadai karena itu masuk ke modus-modus penipuan juga sih.
1: Iya, teman-teman, gak ada yang bakal ngasih kita yang sebanyak itu tanpa kita buka juga.
0: Betul sekali guys. Jangan mimpi di siang bolong ya, ada orang ngasih tiba-tiba 120 juta atau berapapun itu ya. Betul.
1: Katanya tau gak, pernah kita turun kayak ke desa-desa gitu, biasa kan kayak BI aktif turun ke desa buat edukasi sama akuisisi juga, akuisisi user baru. Terus ada yang pernah tanya, kira-kira uang goib itu betul apa enggak?
0: Uang goib?
1: Iya, yang di TikTok, seluruhan yang live-live TikTok. Terus juga katanya si bapak tuh nonton di live TikTok, katanya gitu. Terus
0: uangnya bisa digandakan
1: gitu. Uangnya bisa digandakan. Terus katanya tuh itu kayak itu tuh bener apa enggak sih? Tanpa dipungkiri kan pasti kayak orang-orang kan kayak bakal percaya kan kak, kayak uang goib beneran ada dan nyata. Tapi kita berusaha jelasin lagi, kalau semisal kayak bapak, gak mungkin orang tuh menggandakan uang. Kataku ke bapaknya, kalau aku ada ilmu menggandakan uang, mending aku gandakan uang ke keluargaku.
0: Iya gak sih? Daripada ke orang lain ya gak sih?
1: Bener. Terus ada bapaknya, tapi kenapa uang mereka tuh banyak yang mereka taruh itu uang palsu apa enggak? Terus aku bilang itu bisa jadi uang-uang orang yang percaya kalau menggandakan uang ada. Kan kita harus deposit dulu. Misalnya kayak kita janjiin kita kasih 10 juta, kita bakal dapat 20 juta. Semakin besar kita kasih, semakin besar juga kita dapat. Kayak gitu sih, Pak.
0: Ya, itu udah pure ini ya, penipuan ya. Jangan percaya lagi.
1: Jadi literasi itu harus selalu ditingkatkan, teman-teman.
0: Betul. Oke. Tapi tadi kamu bilang katanya BI sering turun ke lapangan-lapangan juga ya.
1: Iya.
0: Kayaknya aku pernah lihat deh, apa namanya, yang terakhir itu kemarin apa ya, Jelajah Kris ya.
1: Oh, Kris Jelajah Kuliner ya.
0: Oke, itu Kris Jelajah Kuliner, jadi pure kuliner aja gitu.
1: Enggak, sambil sama budaya, jadi gabung semua. Kita ikut loh kak.
0: Oh iya.
1: Satu tim.
0: Satu tim.
1: Iya.
0: Menang gak?
1: Juara 3.
0: Luar biasa ya. Oke. Terus juga kemarin kayaknya ke MBD atau kemana ya, Bank Indonesia ya, yang
1: iya kalau iya ke MBD kak.
0: Oke, itu apa, rupiah ya kalau nggak salah ya. Jadi
1: rupiah berdaulat ya kak.
0: Rupiah berdaulat kan. Iya, aku sering lihat, soalnya aku juga follow Instagramnya Bank Indonesia. Boleh disebut Instagramnya apa, mungkin teman berdua mau follow juga
1: Instagramnya Bank Indonesia, bank underscore
2: Bank Indonesia Maluku.
1: Iya,
0: Bank Indonesia Maluku ya.
1: Bank Indonesia Maluku.
0: Oke, bisa dicek di sana ya, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti teman berdua bisa ikutan. Kris Jelajah tadi.
2: Iya, mungkin bisa tahun juga depan. Follow Kris PK.
1: Kris PK di Maluku.
0: Oke,
1: okay, banyak sekali kegiatannya. Kris Jelajah itu seru banget. Soalnya semuanya ditanggung sama Bank Indonesia.
0: Wih, jalan-jalan gratis.
1: Iya. Yeah. Bersama Bank Indonesia apa, Jess? Nol rupiah.
0: Nah, yang punya duit soalnya gimana gak nol rupiah coba.
1: Eka ada kegiatan di bulan depan, jangan lupa buat temen-temen.
0: Apa tuh?
1: Maluku Manggurai Bay, tau gak?
0: Oh, aku sempat lihat ininya sih, apa, kayak teasernya gitu di Instagram ya. Oke, udah mulai ini, campaign ya.
1: Iya, soalnya di bulan depan kayaknya di minggu-minggu pertama atau iya, itu bakal ada Maluku Manggurai Bay. Itu salah satu kegiatan besarnya Bank Indonesia Provinsi Maluku juga. Ada banyak showcase UMKM, terus juga banyak talk show, beda buku, lomba-lomba juga. Dan yang pastinya itu banyak voucher buat teman-teman semua. Jadi
0: Iya benar-benar. Iya sih, culture-nya eventnya Bank Indonesia tuh worth it banget.
1: Iya benar.
0: Karena terakhir kemarin yang di lapangan Merdeka apa yang
2: Salam Fest.
1: Salam Fest ya. Ah,
0: Salam Fest. Itu aku dapat berapa? 50.000.
2: Wow.
0: Ini nih.
1: Oh iya, sampai Bank Indonesia.
0: Iya benar-benar itu. Jadi nanti langsung aja pantengin Instagramnya teman-teman ya di tadi Bank Indonesia Maluku sama BIPK
1: Kris PKB Maluku.
0: Oke, okay, Kris PKB Maluku. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus tadi kamu sempat mention ya pas kita break katanya Kris itu ada 6 jenis. Nah, boleh di ke teman Pro 2 biar mereka pada tahu.
1: Teman-teman tahu enggak sih kalau Kris itu pro bentuknya dulu deh. Bentuknya tuh ada 2, Kak. Ada statis sama dinamis.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bentuk statis itu biasanya yang kita temuin di UMKM atau coffee shop yang dia udah langsung print barcode Krisnya itu loh Kak. Ya, jadi iya yang terdepan itu namanya tuh Kris statis. Sedangkan kalau Kris dinamis itu yang ada di mesin edisi itu loh Kak. Nah. Jadi kita scan itu udah ada nominalnya, jadi kita tinggal langsung melakukan payment, itu namanya Kris dinamis.
0: Biasanya cuma 4 menit ya kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Menit aja gitu nanti.
1: Soalnya kan itu biasanya tuh satu barcode dalam satu kali pembayaran gitu kalau dinamis. Hmm. Nah, kalau jenisnya nih ada 6 nih. 6 jenis Kris. Yang pertama itu ada MPM, Merchant Presented Mode. Hmm. Jadi itu jenis Kris yang si pedagang atau si merchant ini menyediakan barcode Kris buat kita, kita sebagai user atau pelanggan, kita scan, kita bayar. Hmm. Itu namanya itu jenis Kris MPM. Sedangkan yang kedua itu ada namanya itu CPM atau Customer Presented Mode. Jadi kita sebagai customer yang menyediakan barcode Kris buat si merchant atau pedagang untuk scan buat bayar. Biasanya kita temuin kalau kita belanja di Alfa atau Indo.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Kak kita mau bayar pakai Kris, terus dia bilang si kasirnya, ya udah Kak, minta barcode Krisnya. Nah, itu maksudnya itu di jenis MPM. Terus yang ketiga tuh ada TTM, bukan teman-teman mesra, bukan. Bukan. Tanpa tatap muka.
0: Tanpa tatap
1: iya.
0: muka.
1: Jadi jenis Kris ini dikeluarin pas kayak pas zaman COVID deh Kak. Jadi kan kayak gak bisa ketemu gitu kan Kak. Ya jadi si merchant sama si user atau pelanggan, kayak misalnya kita katakanlah kita beli online lewat Instagram, kita cecetan Kak, kita mau beli dimsum misalnya, terus minta bayar pakai Kris. Terus kakaknya, oh ya Kak, barcode-nya saya kirim ya lewat WhatsApp. Terus dikirim barcode-nya di WhatsApp, kan kita bisa simpan foto barcode-nya, kita masuk ke aplikasi pembayaran yang kita gunakan, kita pilih gambar dari galeri, kita tambahkan foto barcode Kris-nya, terus sudah kita tinggal input nominal dan kita bisa melakukan pembayaran. Okay. Itu masuknya tuh di TTM. Teman-teman masuk. Bukan. Tanpa tatap muka. Terus ada namanya itu Kris antar negara. Ini lebih keren lagi sih.
0: Okay.
1: Kayaknya one day kalau saya bisa ke luar negeri kayaknya pengen coba.
0: Dan kayaknya Kris juga bukan cuma di Indonesia aja ya.
1: Iya benar kan.
0: Di beberapa negara juga ya.
1: Nah ini fiturnya jenisnya Kris antar negara. Itu untuk memfasilitasi pembayaran antar negara, baik inbound maupun outbound. Dengan jadi kayak misalnya sekarang tuh kan kalau kita ke luar negeri ada beberapa negara yang udah bisa gunain Kris Kak. Itu ada Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, sampai yang paling terbaru tuh ada Cina.
0: Cina.
1: Iya.
0: Cina udah mulai ini.
1: Iya Kak.
0: Oke, oke.
1: Itu kan sangat mempermudah banget kan. Terima kasih Bank Indonesia.
0: Terima kasih Bank Indonesia.
1: Karena dulu kan sebelum ada Kris itu kan masing-masing PJP punya barcode tersendiri Kak. Jadi kalau kita mau bayar tuh kan harus menyesuaikan sama barcode-nya si penjual. Misalnya kalau penjual punya GoPay ya berarti kita harus punya GoPay.
0: Betul.
1: Makanya kan Bank Indonesia berpikir kayak ih gimana supaya pembayaran lebih mudah. Jadi kan kayak Kris pakai Kris cuma dengan satu barcode tapi kita bisa melakukan pembayaran dari aplikasi pembayaran manapun maupun dari m-banking maupun dompet digital.
0: Okay.
1: Terus ada namanya Kris TTS Kak.
0: TTS apa lagi tuh?
1: Atau bisa dibilang bukan kesilang bukan. Tiket tuh kesilang bukan. TTS itu biasa disebut juga Kris tuntas Kak. Tarik tunai, transfer dan setor tunai.
0: Oke.
1: Jadi biasanya kan kita kris biasa digunakan untuk pembayaran, tapi ada fitur jenis kris yang tarik tunai, transfer dan juga setor tunai. Setor tunai itu menggunakan kris pada merchant membantu user untuk melakukan transfer, juga membantu untuk tarik tunai dan juga setor tunai, bisa di e-banking ataupun di agen-agen link yang ada.
0: Oke.
1: Ya. Oke. Terus yang paling terbaru ada jenisnya namanya kris tap.
0: Kristal.
1: Iya. Okay. Jadi misalkan kalau kita melakukan pembayaran pakai kris, kita harus scan dulu barcode-nya, terus kita input nominal dan masukin PIN buat melakukan payment. Tapi kalau kris tap, cukup kita dekatkan handphone kita ke mesin EDC, EDC. Itu yang handphone kita tuh harus mendukung fitur NFC atau Near File Communication. Kita dekatkan ke mesin EDC, terus kita input nominal dan kalau misalnya sih kalau udah nominal kita tinggal kita input, tetap aman karena tetap kita menginput PIN. Bedanya kita nggak perlu lagi scan. Cuman lebih mudah kan, jadi tinggal dekatkan handphone ke mesin EDC langsung melakukan payment.
0: Oke, itu yang terbaru ya.
1: Iya.
0: Yang terbaru nanti mungkin bisa dicoba ya teman-teman, buat kamu yang handphonenya sudah mendukung fitur NFC dan juga ada merchant yang sudah sedia untuk pembayaran dengan melakukan fitur itu. Mungkin terakhir nih ya, terakhir apa sih pesan dari kalian buat teman Pro 2 nih khususnya ya, agar bisa menikmati kemudahan transaksi digital supaya tetap aman dan juga bijak.
2: Ya, tiga hal mungkin yang perlu diingat sama teman-teman Pro 2, yaitu peduli sebelum bertransaksi, kemudian kenali sebelum percaya, dan adukan jika menemukan masalah. Gunakan transaksi digital dengan bijak, nikmati kemudahannya, tapi harus tetap waspada. Jaga data pribadi, dan jangan ragu mengadukan jika menemukan indikasi penipuan.
0: Oke. Dari kamu?
1: Kalau dari saya simpel saja, teman-teman semua, digitalisasi sekarang sangat membantu kita sebagai pengguna layanan digital. Kris itu cemua, cepat, mudah, murah, aman, nandal. Ayo kita gunakan kris dengan bijak, pahami modus-modus penipuan yang sekarang sedang terjadi, dan ayo jadi pengguna layanan digital yang aman. Karena ada tagline-nya Bank Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Pengguna konsumen.
2: Ya. Yaitu kalau ragu stop dulu.
0: Ragu stop dulu ya, jangan diterusin ya.
1: Iya benar.
0: Jadi abis duitnya. Okay, terima kasih banget Kakak Steiner dan juga Kakak Regis ya sudah bergabung di Pro 2 RRI Ambon hari ini. Ilmunya sangat-sangat membuka apa ya awarenessnya kita supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang sekarang lagi dengerin kita. Nanti kedepannya kita akan mengundang lagi narasumber-narasumber yang keren yang bisa ngasih kita insight baru tentu saja. Aku Tio pamit dan teman-teman juga pamit hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Trisula.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Kita Purnamasari.

0: of the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Salam Pro 2, kembali kita hadirkan Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, potensi konflik terkait pemekaran dusun menjadi desa ini menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan Polres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten SBB pada hari Senin 21 September 2026. Informasi kedua, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon sigap memadamkan kobaran api yang membakar tumpukan sampah di kawasan Wayame. Minggu 21 September 2026, peristiwa tersebut dilaporkan oleh warga kepada petugas piket melalui sambungan telepon pada pukul 19.20 waktu Indonesia Timur. Informasi ketiga, Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI menggelar kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Bandung, Bali. Kejurnas yang berlangsung 23 sampai 28 September 2026 ini menjadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB 2028. Dan informasi selengkapnya tahun per 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Alright teman Pro 2, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di Produisilus Indonesia kali ini teman Pro 2. Setelah tadi kita dialog ya bersama dengan teman-teman dari Duta Kris dan juga Duta Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Maluku 2026. Okay, silahkan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, aku tungguin requestan kamu di 0813-5624-5884 ya, atau di Instagram kita boleh di RI Pro 2 Ambon. Atau kalau misalkan kamu dengerin di RI Digital juga bisa langsung tulis di kolom live chat kita ya, nanti aku baca requestan dari kamu dan langsung aku putarkan di sini. Oke, teman Pro 2 ya, kalau tadi udah ada Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana dengan Aku Harus Pergi, kali ini aku akan play lagunya dari siapa ya, siapa, hayo, Bara Suara ya, Terbuang Dalam Waktu, spesial buat kamu, check it out.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Hai teman-teman kru dua, kalian tahu gak sih kehilangan itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: sehat. Aku minum banyak vitamin sekaligus setiap pagi. Ah, vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, zinc, ditambah dengan kolagen. Pokoknya ya, makin banyak makin bagus kan?
1: Eits, belum tentu. Tubuh kita punya batas kemampuan untuk menyerap nutrisi.
0: Maksudnya?
1: Beberapa vitamin dan mineral justru bisa saling mengganggu penyerapannya kalau diminum bersamaan. Misalnya, kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Zinc dan tembaga juga bisa saling bersaing saat diserap tubuh.
0: Oh, jadi nggak semua vitamin itu bisa diminum sekaligus ya?
1: Betul. Bahkan, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan dan anjuran. Terlalu banyak bukan berarti lebih sehat.
0: Kalau dicampur dengan minuman lain gimana?
1: Perlu diperhatikan juga. Kandungan tertentu dalam makanan atau minuman bisa memengaruhi efektivitas vitamin dan mineral. Karena itu, penting membaca petunjuk penggunaan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila mengonsumsi beberapa suplemen sekaligus.
0: Jadi, yang penting bukan jumlahnya ya, tapi cara konsumsinya gitu.
1: Tepat sekali. Pola makan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur, dan konsumsi suplemen sesuai kebutuhan adalah kunci hidup sehat. Multivitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi penggunaannya harus bijak. Jangan asal mencampur atau mengonsumsi banyak suplemen dalam satu waktu tanpa memahami cara kerjanya. Bijak minum vitamin, maksimalkan manfaatnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Kamu tahu nggak kenapa tubuh kita butuh vitamin D3, kalsium, dan magnesium?
1: Kalsium sih tahu buat tulang. Tapi kalau yang lain, aku kurang paham.
0: Nah, jadi gini. Kalsium membantu menjaga kekuatan tulang dan gigi. Tapi supaya kalsium bisa bekerja dengan baik, tubuh juga membutuhkan vitamin D3.
1: Oh, jadi mereka saling berkaitan gitu ya?
0: Betul. Vitamin D3 membantu tubuh menyerap kalsium, sementara magnesium ikut mendukung fungsi otot dan kesehatan tulang.
1: Berarti nggak cukup cuma minum susu doang?
0: Iya. Menjaga kesehatan tulang perlu dimulai dari pola hidup yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi, berjemur secukupnya di bawah sinar matahari pagi, dan tetap aktif bergerak.
1: Tubuh yang kuat dimulai dari kebiasaan yang baik setiap hari. Pastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan pola makan seimbang. Vitamin D3, kalsium, dan magnesium adalah bagian penting untuk mendukung kesehatan tulang dan tubuh.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma...

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu sih. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayang.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara tentang kenyataan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

host of works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada.

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

teman pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan niat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu. Thank you.

0: sehat. Aku minum banyak vitamin sekaligus setiap pagi ah. Vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, zinc, ditambah dengan kolagen. Pokoknya ya, makin banyak makin bagus kan?
1: Eits, belum tentu. Tubuh kita punya batas kemampuan untuk menyerap nutrisi.
0: Maksudnya?
1: Beberapa vitamin dan mineral justru bisa saling mengganggu penyerapannya kalau diminum bersamaan. Misalnya, kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Zinc dan tembaga juga bisa saling bersaing saat diserap tubuh.
0: Oh, jadi gak semua vitamin itu bisa diminum sekaligus ya?
1: Betul. Bahkan, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan dan anjuran. Terlalu banyak bukan berarti lebih sehat.
0: Kalau dicampur dengan minuman lain gimana?
1: Perlu diperhatikan juga. Kandungan tertentu dalam makanan atau minuman bisa memengaruhi efektivitas vitamin dan mineral. Karena itu, penting membaca petunjuk penggunaan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila mengonsumsi beberapa suplemen sekaligus.
0: Jadi, yang penting bukan jumlahnya ya, tapi cara konsumsinya gitu.
1: Tepat sekali. Pola makan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur, dan konsumsi suplemen sesuai kebutuhan adalah kunci hidup sehat. Multivitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi penggunaannya harus bijak. Jangan asal mencampur atau mengonsumsi banyak suplemen dalam satu waktu tanpa memahami cara kerjanya. Bijak minum vitamin, maksimalkan manfaatnya.

penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Saatnya kita ikuti info 22.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya info kedua di si hari ini, Selasa 22 September 2026, bersama saya Fani Tengkuere. Dengan berdua, musim kemarau yang diperparah fenomena El Nino membuat ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan kota Ambon kian kritis. Sumur warga mengering, mata air menyusut drastis sehingga masyarakat harus berjuang keras demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Informasi lainnya teman berdua. CNN, MS News dan Politico menggugat pemerintah Presiden Donald Trump setelah reporter mereka dilarang memasuki kompleks Gedung Putih. Ketiga media tersebut menilai larangan itu sebagai pelanggaran terhadap amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat. Informasi terakhir teman bro 2, pebulu tangkis tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan gagal memperlebar keunggulan Indonesia atas Taiwan pada babak perempat final Asian Games 2026. Ia kalah dari Chiu Ping Chiang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang di hari ini. Untuk keseluruhan informasinya teman bro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info peradaan saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Hilo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Hilo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya.

0: kamu tahu nggak kenapa tubuh kita butuh vitamin D3, kalsium, dan magnesium?
1: Kalsium sih tahu buat tulang, tapi kalau yang lain aku kurang paham.
0: Nah, jadi gini, kalsium membantu menjaga kekuatan tulang dan gigi. Tapi supaya kalsium bisa bekerja dengan baik, tubuh juga membutuhkan vitamin D3.
1: Oh, jadi mereka saling berkaitan gitu ya?
0: Betul. Vitamin D3 membantu tubuh menyerap kalsium, sementara magnesium ikut mendukung fungsi otot dan kesehatan tulang.
1: Berarti nggak cukup cuma minum susu doang?
0: Iya, menjaga kesehatan tulang perlu dimulai dari pola hidup yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi, berjemur secukupnya di bawah sinar matahari pagi, dan tetap aktif bergerak.
1: Tubuh yang kuat dimulai dari kebiasaan yang baik setiap hari. Pastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan pola makan seimbang. Vitamin D3, kalsium, dan magnesium adalah bagian penting untuk mendukung kesehatan tulang dan tubuh.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu...

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

0: live.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

How Stuff Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci, membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada

teman-teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Oke, ditanya.

Teman Pro2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: biar makin sehat, aku minum banyak vitamin sekaligus setiap pagi ah. Vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, zinc, ditambah dengan kolagen. Pokoknya ya, makin banyak makin bagus kan?
1: Eits, belum tentu. Tubuh kita punya batas kemampuan untuk menyerap nutrisi.
0: Maksudnya?
1: Beberapa vitamin dan mineral justru bisa saling mengganggu penyerapannya kalau diminum bersamaan. Misalnya, kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Zinc dan tembaga juga bisa saling bersaing saat diserap tubuh.
0: Oh, jadi nggak semua vitamin itu bisa diminum sekaligus ya?
1: Betul. Bahkan, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan dan anjuran. Terlalu banyak bukan berarti lebih sehat.
0: Kalau dicampur dengan minuman lain gimana?
1: Perlu diperhatikan juga. Kandungan tertentu dalam makanan atau minuman bisa memengaruhi efektivitas vitamin dan mineral. Karena itu, penting membaca petunjuk penggunaan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila mengonsumsi beberapa suplemen sekaligus.
0: Jadi, yang penting bukan jumlahnya ya, tapi cara konsumsinya gitu.
1: Tepat sekali. Pola makan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur, dan konsumsi suplemen sesuai kebutuhan adalah kunci hidup sehat. Multivitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi penggunaannya harus bijak. Jangan asal mencampur atau mengonsumsi banyak suplemen dalam satu waktu tanpa memahami cara kerjanya. Bijak minum vitamin, maksimalkan manfaatnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Besar merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu, sis. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulit.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Prodia FM, teman terbaik kamu, teman Prodia. Kembali bersama Kofina di sini, teman. Dan di Rock Ruang Ngobrolan Komunitas, ya. Aku nemenin kamu, kira-kira komunitas apa yang bakal aku spill, teman Prodia. Pas banget buat kamu yang mau join ke komunitas, yep, untuk menambah pengalaman, kemudian networking juga, ya, teman Prodia. Apalagi ya, kalau kita join komunitas, nanti aja aku spill selainnya. Sampai untuk aku, setelah ini bakal aku hadirkan lagunya siapa ya? Lagunya yang bakal hadir setelah ini, Bisakah dari Fabio dan juga Semi Si Merangkir.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman-teman Pro2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demam Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: biar makin sehat, aku minum banyak vitamin sekaligus setiap pagi ah. Vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, zinc, ditambah dengan kolagen. Pokoknya ya, makin banyak makin bagus kan?
1: Eits, belum tentu. Tubuh kita punya batas kemampuan untuk menyerap nutrisi.
0: Maksudnya?
1: Beberapa vitamin dan mineral justru bisa saling mengganggu penyerapannya kalau diminum bersamaan. Misalnya, kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Zinc dan tembaga juga bisa saling bersaing saat diserap tubuh.
0: Oh, jadi nggak semua vitamin itu bisa diminum sekaligus ya?
1: Betul. Bahkan, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan dan anjuran. Terlalu banyak bukan berarti lebih sehat.
0: Kalau dicampur dengan minuman lain gimana?
1: Perlu diperhatikan juga. Kandungan tertentu dalam makanan atau minuman bisa memengaruhi efektivitas vitamin dan mineral. Karena itu, penting membaca petunjuk penggunaan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila mengonsumsi beberapa suplemen sekaligus.
0: Jadi, yang penting bukan jumlahnya ya, tapi cara konsumsinya gitu.
1: Tepat sekali. Pola makan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur, dan konsumsi suplemen sesuai kebutuhan adalah kunci hidup sehat. Multivitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi penggunaannya harus bijak. Jangan asal mencampur atau mengonsumsi banyak suplemen dalam satu waktu tanpa memahami cara kerjanya. Bijak minum vitamin, maksimalkan manfaatnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva. Mantap bro.
1: Mantap.
0: Asik, seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar
1: gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang kira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu kan.
1: Sumatera.
0: Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An Nasyid. Dan Mahatva Zaki An Nasyid Siregar. Ya pokoknya arti itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Oke, tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: ya, kan?
0: Kalau di Indonesia jarang kan?
1: Jarang, makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya betul banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Ngalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gua aja sih.
0: Oke.
1: Aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pengen
0: gitu ya karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih ngejalanin dunia acting berarti ya?
1: Masih.
0: Ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gua lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topnya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting itu kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Tapi menurut gue nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live.
1: Benar
0: gitu,
1: banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau filmnya ini ntar sun
0: ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan. Soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin
0: duitnya. Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: katanya. Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh
1: nyanyi,
0: ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri
1: gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup, berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup, berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, sekarang lagu.
0: Bener. Lebih apa ya, lebih calming.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar
0: kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa namanya?
1: Gue bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matpa aja, udah panggil Jaki.
0: Iya, benarin namanya kayak susah siapa tadi ya, gitu.
1: Lu panggil gua Zaki aja,
0: Mas. Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatfa.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Awal bulan banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo?
1: Pertama? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, akhirnya coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Bantar dulu ngomong dikit kayak wow. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gue coba datangin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datengin, apa yang perlu gue perbaiki, apa yang perlu gue benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Blah, blah, blah, blah, blah. Cuman shock.
0: Yeah.
1: Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan.
1: Bahkan iya.
0: Sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes, satu quotes gitu, yang gue tulis di HP atau gue rekam.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: jadi versi yang lebih baik.
0: Asik. Benar. Tapi selama proses pendewasaan lo gitu kan, lo mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lo dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, enggak yang kayak sembarangan banget gitu lah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sekarang gue mau binatang keluar ya. Zebra.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih. Hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lo akhirnya menemukan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lo tulis di tahun 2024. Wow, okay. Alright. Dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup.
0: Mental yang lo rasain gitu, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice yang mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu?
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Okay.
1: Iya, ini bisa, lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu.
0: Oke, benar-benar.
1: Oh, buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan menjadi listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Iya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Головка.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya, yeah.
1: Barengan sama Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak temen gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Malu deh. Lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya?
1: Oke. Okay.
2: Masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang, ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Ada ntar satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke.
2: Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu. Teman sendiri.
1: Nah, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
1: Serius Ki? Ya bener-bener. Gak impersonan aja.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke. Okay.
2: Cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang lebih. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu, biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di media ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagu yang begini sih, mikir gitu-gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya. Lu sakit Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini, lu kapan disakitin begini, siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Kan? Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
2: Benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit gak?

0: Okay. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari first pertama aja udah, yeah, udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya ngagetin gua bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue mau ngegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke. Okay.
1: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Benar. Okay, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini karena setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gua sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
1: Gue merasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang merubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
0: Iya.
1: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yaudah lah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
1: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
1: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih gitu.
0: Yes. Alright. Okay. Gitu ya, berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Fa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih,
1: ya kan? Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Okay. Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Oh, right.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagunya IP-nya akan seperti apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar-benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling cepat
0: ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mas Fa, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV, untuk MV, visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di app Mahat Fazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya. Kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you, bro.
0: Sukses thank buat you albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you. Aman-aman.
0: Bye.
1: Bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, njot-njotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Kamu tahu nggak kenapa tubuh kita butuh vitamin D3, kalsium, dan magnesium?
1: Kalsium sih tahu buat tulang, tapi kalau yang lain aku kurang paham.
0: Nah, jadi gini, kalsium membantu menjaga kekuatan tulang dan gigi. Tapi supaya kalsium bisa bekerja dengan baik, tubuh juga membutuhkan vitamin D3.
1: Oh, jadi mereka saling berkaitan gitu ya?
0: Betul. Vitamin D3 membantu tubuh menyerap kalsium, sementara magnesium ikut mendukung fungsi otot dan kesehatan tulang.
1: Berarti nggak cukup cuma minum susu doang?
0: Iya, menjaga kesehatan tulang perlu dimulai dari pola hidup yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi, berjemur secukupnya di bawah sinar matahari pagi, dan tetap aktif bergerak.
1: Tubuh yang kuat dimulai dari kebiasaan yang baik setiap hari. Pastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan pola makan seimbang. Vitamin D3, kalsium, dan magnesium adalah bagian penting untuk mendukung kesehatan tulang dan tubuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali bersama Kopinya di sini, teman. Dan spesial banget di ruang dengar kamu. Jangan malam, di malam hari ini bakal ngebahas soal apa ya. Baik kamu yang mau banget untuk nge-request topik yang bakal kita bahas di malam hari ini juga boleh. Langsung aja di WhatsApp kita. Boleh juga di Instagram atau di live chatnya RR Digital ya. Aku bakal hadir nemenin kamu, bakal hadir juga untuk ngebacain seluruh requestan dan komentar kalian ya. Jadi, don't go anywhere, stay tune on RR Pro 2 Ambon, teman-teman.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Nah, teman berdua, kalau dulu sukses sering dianggap sebagai identik punya pekerjaan mapan, rumah, kendaraan, atau penghasilan besar. Lantas bagaimana dengan anak muda sekarang nih? Apakah sukses itu masih harus diukur dari apa yang kita punya? Atau justru kebebasan untuk memilih hidup, kemampuan mandiri, pengalaman, dan dampak yang kita berikan? Nah, poin yang menurut aku penting banget untuk dinotis, sukses itu sama aja dengan uang ya. Apakah penghasilan besar otomatis membuat orang itu bisa sukses? Atau sukses itu pekerjaan impian, mandiri secara finansial, punya karya, pendidikan yang tinggi, bisa membantu keluarga, punya waktu untuk diri sendiri, atau justru hidup sesuai pilihan sendiri, teman pro dua. Jadi sebenarnya konsep ya, definisi sukses itu menurut orang beda-beda ya, tergantung kita aja. Kalau kamu gimana?
1: Teman, bagi sebagian orang kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu,

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oils aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayang.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Pemusi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

How Steve Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki bentuk tubuh ideal dan proporsional.

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu,

Teman Pro2, dengan terdengarnya ramai lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara hari ini, dan kita akan jumpa lagi besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas saya Evelyn Noya, teman-teman operator mancar studio Gunung Nuna maupun Paso mengucapkan selamat malam dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman-teman berdua di suara pelosok tanah air, bagian mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siaran hari ini Rabu 23 September 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Dengan berdua selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pagi dengan berdua di manapun kamu berada, thanks banget untuk kebersamaan ini yang selalu setia di Rodua FM Ambon 98.4 MHz. Senang sekali pagi ini pakai DC Rabu 23 September 2026. Kembali saya hadir dengan teman Rodua semuanya. Dan jumpa kita pagi ini dengan Rodua, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk kamu semuanya hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi untuk semuanya, dan tetap di Perlu Dua Rumah Ambon, teman terbaik kamu.

0: Alipung kupikikinnya nih itu makin ramai sih, cuy.
1: Iya, betul. Tau kusing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu aspek kita presiden tuh, yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada 3 sih, lihatnya. 1, 2, 3.
0: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh sebel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih fenomenal itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi fenomenal ini? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Produa,

Holistic Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Emang Indonesia Timur, Senin Radio BC hari ini Rabu 23 September 2020 bersama saya, Fali Tani Kuele.

0: Sebagai penyiaran publik, LPPRRI Ambon melaksanakan medical check-up atau MCU di Rumah Sakit Siloam Ambon pada hari Selasa dan hari Rabu. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pimpinan serta pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Informasi lainnya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Ambon menggelar dialog interaktif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna mengupas tuntas persoalan konektivitas dan tantangan logistik di pulau terluar wilayah 3T, terlebihnya kabupaten terluar Maluku. Dialog itu menyoroti pentingnya integrasi kebijakan lintas sektoral untuk mengatasi isolasi wilayah kepulauan. Informasi terakhir, Satuan Pelayanan Pengembangan Gizi Hilya Kecamatan Lengitu Kabupaten Maluku Tengah menggelar acara tasyukuran dalam rangka memperingati 1 tahun perjalanan unit pelayanan tersebut. Untuk keseluruhan informasinya teman berdua ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Itu bagi info pada diri saat ini bersama saya Fali Tanikwale.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brillianter. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brillianter itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Tenang Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami

Siaran Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

0: lain kalau bisa sering-sering, kenapa enggak?
1: Mitai, di mana aja? Di mana aja? Apa berhiasan?

0: langit ng kopi kekinian yang makin ramai saja.
1: Iyo, betul. Tau kesing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah saya. Sekarang banyak yang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osi mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih fenomenal itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi fenomenal? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Stick Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang.

Atau dua, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kata.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.